0: chemu kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: waita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: zviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zvirokwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makurso ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makurso yanapfundziswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makurso ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biget na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzve nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi munati batatire mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife Nzerombairi makore 10 na mai
5: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye chenka kurya zviwisi peno zvakuleka kuibva
4: nguva zadei kuita iso zishanu na mapindi makumi manai na matanhatu ndizo sinkora zvikorenta ise zvimnutush wadikane kune mubwa wotibata ndifa radio Musambiki musola wa mprofesini Manika studios muchimoyo kwa echa wadikanue kwa echa provinsi ya Manika kwa echa pakati pa dziko kwa echa dziko lensi la Musambiki kwa echa na madziko yena kuti zvoizvi kurangako padi echa waliyali izvi wakuti nguwa izi hasiri kuya matai tadi kwenda kia tola nyimbo iyo kuya mutambwe ni nyimbo iyo ichibve kuna iwe ulikoneka udatsukwara munguva zino izi nekuti penango zvikakalira iwe hanotai kubudirira ndepo ndikutine echikuru chikuru ndekuti chiitwe kupusa kuyemera mwaona kudziva kuyemera ndinoda kuti kuitwe nakuda kuti penango pale kazinji kazinji kuleka kupanisa kuyemera ndi tunakazikabala kuti wenango wanu wafunge zvinango izvo zvakunyangara waende kepina na njira zinango zakuti nsizobatai njira izo izo zinotisa kuti wenango wawale usviru vakubvine endani muyamuonengana vachade kuita iye adi kuwala usviru zvonsezvi mpsvanyi nakuda kudonherwa kugara na vhida yakuti pinango iye hanata kuigusira kaluma ndizvo izvo izvo zvinotibata kuti wenango waende kiakamba wenango waende kiabira nyau yao wenango waende kiaita ugandanga wenango waende kia dhukuta wanyao yao zvinsezvi izvo adikanwe tsvakunyangara munhu nabvi munhu dziwa kuyemera kudziwawo kuti ne kuda kuti ndirizhe ine zvinoda kuti ndisowenze nantsimba ndirizhe chakaruma yangu mwaona kuti ulishe iwe chakaruma yako zvinoda kuti usowenze nantsimba kudziwawo kuti ne nyamusi pino ndagomba mangwana nadzaonawo apo inango abvi ndagomberai basi mandiite chigwagwa njira yachigwagwa hapana tai inakwakunaenda nayo iwe nakuti upenyu wachigwagwa uhu wadikanwe vhida yachigwagwa mangwana inakanga chioneni ndepo dziwa kuyemera kupusa kuyemera kuti tikwanise kuitwa kuna bodzi na bodzi kuitira kuti vhida yache ingadzauyawo inagarwa ndi vhida inakhodzo vhida inatendiwa na wense munhu ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi yakuimbiwa na Chris Masocha ndiye ali mutambwe uyu.

0: Kale kudeketera uku kumamuna mkuru uyu ndichiranga Romeo Gasa na nyimbo iye HFV ande anga gale rache iye ni murombo ese ilipo nsiku ibozi muna zamudawa na urombo hacheho na kuti nsijwense imwe muna pusa wapfumi zwanu imwe iye murombo uyu chiripo shina zadekera iye kumperiko na kutu penyu ndi upenyu nyamunsi ande muli pamberi ndimwe ese sakalane kuti mangwana imwe munga galeo pansi nichipira ondine ndepo papo ndinatsadeka ine nchakunyangara kuenda kia wa nyawa yako kuenda kia sankula nyawa yako kia vine uyu hawa iti time na watu upenyu wadikanue ndiviri upenyu udatazana chigareta kuti panatsika nsanza uwe nyamunsi unu mangwana panatsika checha panatsika checha nyamunsi mangwana panatsika matope nyamunsi mangwana pananga pali mutara ndepo ndili kutine mholeni naho upenyu uhu amuna mwoya mholeni naho upenyu uhu unachinja uyu udakanganya katendewa wakuti mushobo wakuna uona nyamunsi uno nsioba tanazana mangwana munguwa manga manga unanga uli kuchinja uya wakushawa uya wakuchena uya wamasamba wauya wa girini, wauya wa mshobo makole rentesu ifi ndepo ndi shibuti zwene upenyu uhu nalakuti ukwanise iwe kudziwa karamirike kamushe kakuti kaneta kuti iwe ubirane na wanyawu yako pa mtunhupo kuitira kuti nsiku inapera iyo male i uleke tai kudzanyala na ayo uleke tai kudzatine bambo imwe panunukana male imwe mukaona munhu imwe nyamunsi uno madikwenda kupi ndepo nsinhu shwa kunyangale roizo nhu rwa kunyangara padoko na padoko wadikanwe dadi kuita yali izvi dadi kuita yali izvi
1: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva
0: ande wadikanwe ndopo nyuza izo zako siana siana kuita tipirikizana imu mulikona kamitunha mulipo iyo basa la mushe mulipa basa ringana tsaka ife mwewa kutimadi muzinjira mufamba wa zino zadi wanu mulikuenda hako tukuyemera kutine mufambira nzadi wadimabazali ndi kutine raki ya mushe mumu wabazali maumo wadimutambwe uyu ndi Nicholas Zakaria shinyakwenda uyu nadungwa chikabiro kia maboy sachivimwana wangu ibvao vina kubvunze nebambo wako kuti kule ndiwe munhu na unhu kwaho leka te kuninyazisa iwe mwana wangu panafamba iwe tozva leka kuba cha munhu unasungwa uchenda perezo uende kachalisa mwadi ya bosu hapo mtsinhu tonyangala anakutuka linga mana matso leka kumudaira nakuti penango chipo chutaka iye waona kuti ne bambo uyo dozva mafaiti wala hili la kumba zvako kulipo kumba uku

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuzvizvona
1: zvino kwazvo apona ngeurire tsingano arumbukane planet yempadwe kuti ratambuka ngemwazvo kubuda kumoko kwaudai ngemachaira teteest africa yemuchimoyo abhu wabuda ichiramba ngemwazvo wapasira kune mumwe wake taenda kuona mutambi unehanzi chigumi nechinomwe rinesu wakiya umwe akaenda kopasira mberi yotoshi waenda korikweda neubaba hwese asi arisi kuzoenda kopakatira munha mari usina munda watoedza kuda kugoma kuendeya asi azvikwanisa kurigumira saka padoko doko ngopaita kuti teest africa isaoneke ichiwina mukati mweinonguva asi yatamba ngemwazvo teest africa yemuchimoyo
0: chadiko tiri munguva yekuti mubikira mambure ramaya wadungwa iro rapanisi yapadwe ari pansi aragara izvi achibatwa-batwa nkoza yache nakuti iye akadakwa kagwiri kakaita iye zvikapangisira kuti akada konzeka vese kurandako uku adioma bora kuti rikwe pansi rinerike nadungwa iro lapanisi yempadwe munguva yekuti kwadi kutonhorera kwadi kutonhorera wakuti wazhinji wari muno umo wana majuzi izvi zvinoitira kuti kwadi kutonhorera mhepo yadi kuti ne kupfikira wadidari izvi tichanga bhora nadungwa lapanisi yempadwe hembe yachishanu atimisa mutsingiro nyaya yache kuranga kunerekana kumberi kuna mhuta mpira wadungwa iri lapanisi yempadwe aenda kahirinjwa masure pakati patambwe tambwe yekuda kunza kuti inooneke iro ichituswa namanza nabvato vatatusa tihirindirwa aenda mukati matambwe kuna dungwa lapanisi rigapadita sira nyasha hembe chumi yechinai kurangako aenda kamusisa mandui wapirana kuna hembe yachimakumi na chinomwe mangamanga bhunga ndi wilard vihave aita kaswada ngozi rikuru iri kuenda hembe yachimakumi na chiboyo yachinomwe wadungwa iri lapanisi yempadwe ichiranga kamusa tinaziiye piti mangamanga labuda kunza labuda kunza dakuti rioneke iro richipwa pamambure namudza mpira wadungwa la teest africa mukati mwanguva zino izi tichiranga chumaikele ari kuenda kalika paipo ranerikana bhu pansi apira kuna hembe yachikumi nachishanu achichiranga mudza mpira iye wadungwa iriro teest africa pungika ndiri kuenda nawani mupanisi ranerika kunza reto kwatambwe raenda kumipando kukundura kudzauru kwatambwe irino iri ra soapo kuranga kuno uku bhora kuti irikwe iro pakona yatambwe kune ponta pe yakanto bhora iro kuti rinerike iro napanisi yapadwe ari kuenda kalinera ndimudzwa mpira adatsimira hembe yachimakumairi tichiranga nyampini riyera kuti akwanise kurinera mukati mwanguva zino izi kunera pamambure tingarange kona yatambwe yadungwa iri ranerekana simba nanyampini makamako mambure aenda kaderika faiti dungwa ra kati nachumaike chumaike tanera basa riri kuenda rinasina munda anera kumberi kuna wane rudzwa mpira dungwa tashitafa rigapaditi makamanga pfungirikana napanisi yampadwe aenda kayapika kuna nyasha basa pakati patambwe panisi ibuda chita kabe watashitafikasika abvunga kabe rikuda kuunza kuna dungwa iro ra panisi yampadwe kuna hembe yachimakumi nanomwe kati makumi matanhatu achinai yachitatanhatu asira kuna nyasha basa hembe yachikumi nachinai kuranga ku ikuenda kuna mudzwa mpira atatsimira hembe yachimakumi matatu tichiranga mudzwa mpira nabiiye mangena anera kumberi kurangwa teest africa kuna nkuma kuranga kuri kuenda zvikupi kuna kunduruka ra mazvere kuna sinamunda sira kuna wilard vikanano kuzera aina kuona mushe wilard ande akakonesa pakati patambwe kuna mudzwa mpira mapanisi yabhunka kuna hembe yachitatu mangamanga ranerika kuna mudzwa mpira kuranga kuri rikuenda kuna kunatewa teest africa rinesho nkabe ranerika kunza ada kuti ironeke iro ndichituswa namanza na dungwa iro la teest africa mukati mwanguva zino izo kuti tichiranga pano apa pana mudzwa mpira wadungwa iro rapanisi ari pansi mshanyo zvatikafandike
1: zviro kwazvo munguva yaedza kudzvika mukuti abhutsure bhora mutambi uwe chikwata chipanisi yempadwe noenawo kuti waenda kogweda kune mutambi weteest africa muchimoyo asi zvese zvinopangidziwa kuti warwadziwa zve ndiye mutambi wepanisi yempadwe saka muridzi wenyere haazi kufuridza wasiya mukuti rirumbwe richitambwa mukati mwenguva ino ndopatiri kuona mutambi wechikwata chipanisi yempadwe waenda koshaisha upindirwa mubarumbwa neteest africa muchimoyo saka muridzi wenyere wafuridza mukuti ributsurwe ngearumbwana aye planisi yempadwe
0: chadiko tiri munguva yekuti mudzwa mpira wadungwa lapanisi ari pansi tambara kodi fandiki iwo uri kuonawo mushe nikamudura ya mupikira mambure wadungwa lapanisi nkuranga kuti ni mukuru kamudura chai kana kuti kanango ari kuita maindarera
1: noona kuti wakakura mukabudura wacha uzviziro kwazvo marco zvinazario nekuti aenda koona kuti iyena neumweni wake kuti pakati penguva ino uriuoneka apa wakazorora mukuti azochinje mududu wake uno uwu mikabudura yavo ino iyi yakandoreba saka ndiyo ndanoona kuti achengete nha aya akapuwa machira akati rebei
0: chadiko tingarangi jari izvi bhora kuripa pansi rikuipa pansi na mupikire mambure ramaya wadungwa lapanisi yempadwe mukati mwanguva zino izi kuti tichiranga pano apa da kuti rinerike namudzwa mpira wadungwa lapanisi munguva zino izi ari masure mudzwa mpira nabiiye ningati hanadai kuzera ndi aurelio nkabe ranerikana simba na

edu mpani pakati penyikene tichitanga ngekakusi mitambo yaiswa ferroviari enakala agi ya jishpesia jelishi aita mangangi mukupereka misesi kumakuma pembano asi makutunuzira misesi kumakuma tatu ferroviari enakala mairi agi ya jishpesia jelishinga matatu jino pia uti agi ya jishpesia jelishinga jiona ya wina pa mtambo mtambo wapera mukupereka misesi kumakuma pembano Aya e pemba e choma mairi Sporting e nampula a isu kuchoma Kwa tema edumba kwenye kene

0: tenda ko fana kite zona shanu miseswa mishanu satora 5 minutes ngati zwe tingati sokorno buya nge mare inodikanwa nge chumba no chinona nge mtambo wekarati mukati mwe province yene manika urikuda mare inokwana kite yaona 400,000 cash pakuti mare ii ibetse tingati kuita rwendo kiatambi anokwana kite yaona arongomuna achaenda koyemerera nyika ine Mosambiki kumitambo ichaizirwa kunyika ye Portugal pamazuwa makumairi emwedzuno. Vitori Ambirai.
1: Masikati yakanaka kwa muri mose vatereri. Mubatanidzwa wekarati du mu provinsia yemanika unoda zvuru mazana marongomuna zvimamitika aish kuitira kuendesa vatambi varongomuna mumakwikwi epasi rose emutambo uyo achadzoka chizwa pamazuva makumi maviri nerimwe emwedzi uno kunyika yePortugal. Sekutaura kwemutungamiriri mubatanidzwa wekarati du mu provinsia yemanika Alexandre Ngirande kusvikireko zvino mubatanidzwa uyu ausati wane mare izvo zvingatsogona kukanganisa kupinda kweprovinsi yemanika mumakwikwi enyika dzepasi rose. Ngirande vakatsanangura kuti mubatanidzo uyu wakaendesa tsamba dzekukumbira rubatsiro munzvimbo dzakasiyana-siyana pamwewo nevana zvina mabhizimisi asi kusvikireko zvino havasati vatambira kana chero munhu anonga echipromisa kuti achapa mare iyi. Mutungamiriro zvemutambo unokumbira kune vanhu vane mwoyo yakanaka kuti ange chigona kubatsira kuvatambi veprovhinsi yemanika kuitira kuti azonge achipindawo mumakwikwi aya anokosha ekarati ngatizwei.
2: Chekutanga ndoda kupa kutenda wenepenyuro yeradio Mosambiki vanotisa kuti takanyarara vachitirangarira nguva dziri dzese kuti tiri munhu kana kuti asiri pamunhu nhasi tiri tese tinoti tiri munhu. Kutaura ngenyaya yekarati du muprovinsi yemanika, chekutanga zvinosiririsa zviri kuitika nguva dzino. Pamutambo dzese dzainga nadzo dzigore rino dzigore rakapera dzainga dzakawanda. Taitaura ngekunza dzekunza kenyika nedzemuguta redu rino reprovinsi yemanika remozambique ino yese hatina kupindira pamutambo dzese kuti vazhinji vaitibetsa. Hatiri kuona pi vazhinji vari kutibetsa and vasina vari kutibetsa nesimba raitiitisa kuti tirambe tichitraina tichiita zvakawanda takutorembekedzawo nazvo.
1: Zvino mutambo ipi yekuti yamainge makaronga hamuna kugona kuzoiita ngenyaya yekuti hamuna kubatsirika pamari iri batsiro yekaindira muri kuda kuti munge muchienderera mberi nemutambo?
2: Chekutanga tikutaura ngecampionato mundiari yekarati yida kuzo kuPortugal kumanika yida kuti iende kugadzirira pana. Chekutanga campionato nacional yakaizwa pavhiki rapfuura iri manika yakaoneka yematireta maviri vakainga variko kukubetswa kwemadzibaba ako vakaizwa ipopo manika yakaenda nevanhu vaviri chido chedu changa chikutende takawanda but takaisa mapepa wegovernment kukunisipyo kuzvimitu dzisporto bese hakuna kana munhu wani wakati betsa ndosaka nezviri kuti plani yedu yeativitate aisiri kufamba muchokwadi chekutanga. Chechipiri vatungamiriri vemutambo kana tivejuventudi idisporto kazhinji maonero vanoita nemaonero anoita zvakasiyana. Vanofungidza kuti mutambo tinozi mutambo ifutebol onzi asi mutambo dzimweni mazvi mutambo dzakasiyana siyana mutambo dzakawanda iki kune mutambo sekarati setaekwondo seboxi yokuti kana kuti mabetsa munhu wani unogona kuenda kotitungamirira ikoko kumutambo iyoyo but kune mutambo dzinoti ubetse vakawanda kana kuti usina kubetsa vakawanda ivo vavatoendeko mazvino vanoitsa kubetsa munhu wani vanogona kubetsa vanhu vakadini vakawanda kuvarati kutaura kuti kushata kwezviro kushata kwemaonero ezviro saka zvinototirembekedzawo naisusu kuti tifambe takabatana kana kuti nei.
1: Zvino mate pane campionato di mundo kana kuti makwikwi enyika dzepasi rose yakarongwa tangechiisirwa kunyika yePortugal. Zvino pfungwa yanyange iri kutora atambi angane kuti angezoenda kuPortugal?
2: Chido chedu isusu taatofungidza kuti tore kana kuti 10 dezhi ndo taitorangara kuti tiende nawo. Saka ngenyaya yomhinga mpini dzekutama apoyo namapoyo tutokone kuti tinotangira papi tinoita sei.
1: Zvino kutaura kuti zvino muri kugadzirirawo here kuitira kuti muzoende kumutambo uyu?
2: Ati paupenyu kana kuti babi rinozi garai makagadzirira. Isu tinogara takagadzirira ngekuti tiri vatambi vekarati, hatina kusiyana nemasoja aMwari kana tine masoja emunyika. Tinogara takagadzira, tiri kugadzira tichindomirira kuti pamwe uripo uchagogodzera uchatifungurira musiwo kana kuti tichitokumbira panguva ino yenhepenyu yeRadio Mozambique kuti masoko aya ngaafambe sevhangeri kuti agume kune wese, kuti uya unokumirwa nemwe wakavhurika aone kutibetsa kuita kuti manyika ionerere ichienderera mberi, ionerere ichipinda pamutambo iwowo.
1: Mutambo yakarongwa kuizwa mazuva api uyezve ana ezera rakadini achange achienda kumutambo uyu wekunyika dzepasi rose?
2: Mutambo wakamhakwa kubvira mudhia 21 kutaura imwedzi uno waJulyu ate 27. Votanda kuti vapinde pamutambo. Chekutanga sisu manyika tichiita tichiseresiona timu yedu kana kuti vanhu vedu, tinotanga ngekubata vaya vese vanonge vakambopinda mutambo dzakapera vechimira pambuti wekutanga, tichibata vakamira pambuti wechi2, tichibata vakapinda nechimbuti wechi3. Vasina kukwana tinogona kuita toneyo yedu yeselesao kuti ndione ndivambwi vamwe vatinobara kuti vavedzere kuti tinotese tichienda kupinda pamutambo iwonawo.
1: Ndiri pishoko kwamunosiyira kune vana zvina mabhizinisi emprovinsi yamarikani achigona kubatsira mutambo wekarati dhumu provinsi ino.
2: Chokutanga ndinopa kutenda kuno vese vaibetsa mutambo wekarati kuti uenderere mberi, uyezve tichikumbira kuti vatibetse kuti timusimudze karati improvisation manyika. Varambe vakatibetsa ngoti ko isusu tinogonerwa kuvatenda nezvese zvavanoita mabati kubetsa kwavanonga vachiita karati, Mwari uchavapasa kaviri kana kwetatu ngemusana kufungura mwoyo wenyu munoita kuti muone kutibetsa. Tikukumbira kuti murambe makatibetsa kuti hamusiri kubetsa basi karate, muri kubetsa provinsi yemanyika, muri kubetsa futi vana vaMwari, muri kubetsa ngirozi, muri kubetsa zvakawanda, muri kubetsa mweya mutsveni kuti mabhizimisi enyu arambe achikurira.
1: Uko kwainge kuri kutaura kwemutungamiriri unobatanidzwa wekarati dhumu provinsi yemanyika Alexandre Ngirande, wechitaura ngeizvo zvinodiwa zvinova zviuru mazana marongomuna zvemamedica ish kuitira kuti vatambi varongomuna vange vachiomirira mubatanidzwa weprovinsi ino izvi mumakwikwi enyika dzepasi rose.
0: Zere kwenda nguva purutano shanu miseswa kumina mitatu zasatora 13 minutes. Tiri kwenda kumapeto kwamabasa chute Radio Mozambique.

0: kuziyemo
1: mashoramo kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamu.

0: Ndinoti ndakatemba vandau kuti ndimwe munonasa kuzwa. Mukaposha mandinya jisa kuno. Ndinoti Radio Msambiki ndauwe.
1: Hello.
0: Ndauwe Radio Msambiki.
1: Masera se.
0: Zvausho ndi muri kuverekaita muri kupi?
1: Manika.
0: Kakaita wani Manika?
1: Kunotamba.
0: Munodakarira ngoma yani?
1: Muntu ndi muntu.
0: Muntu ndi muntu.
1: Ande.
0: Ngoyani ngoma hii?
1: Unwacho na mkangangu asi titu ndiyo yona nati muntu unonezi ni muntu basi.
0: Jaka wanda ngoma jinoverketa kudaru mwana wa mai.
1: Chindu se basi chero basi majine tula muntu ni muntu unonezi basi.
0: Ayayaya. Shakanaka. Inini ndichati pano ndizumurijira iyi.

0: Maizwa.
1: Maizwa ya.
0: Tabonga, bye bye.
1: Bye, maraba.
0: Vati ndinoda inoti muntu muntu tazokanda daminoza panoo.

0: Yakanaka. Enekanye muti bye bye.
1: Bye bye. Mugindo muti kwa kanaka.
0: Ndimwe maita kupejisira. Mashidakarira.
1: Tabonga
0: bye.
1: Bye bye.